Jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 masih terus di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah ya. Ini kayaknya bakal cerah terus nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus membawa tumbler kamu, jangan lupa ya, isi yang penuh ya, karena memang kita harus memperbanyak minum air putih gitu. Apalagi untuk kamu yang memang bekerja ya, kerja terus juga bakal capek mondar mandir gitu teman Pro 2, kayaknya kamu butuh minum yang cukup dan banyak ya. Ada juga nih hari ini yang udah rencanain mau liburan ya, karena mengingat juga aduh serak banget sih pagi-pagi ya. Jadi ada yang mengingat juga nih teman Pro 2, kamu masih punya kesempatan, apalagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang profesinya itu sebagai guru, masih libur nih ya, karena masih libur sekolah gitu ya. Apa salahnya? Gak ada salahnya ya teman Pro 2 ya. Jadi silahkan menuju ke tempat-tempat terindah dan terfavorit kamu di Aceh Utara dan Loksemoy juga, mungkin beberapa wilayah. Atau kamu mau ke arah barat tuh teman Pro 2, kamu mengantri Selat Hormuz ya. Mana tahu mungkin kamu mau ke Banda Aceh, mau liburan gitu teman Pro 2. Enjoy for today pastinya. Jadi tetap harus semangat, harus happy-happy. Jangan pagi-pagi udah bad mood, udah murung aja mukanya, karena ini akan terus panjang urusannya. Jangan sampai ya. Jadi kita syukuri apapun yang kita miliki saat ini, dan jangan lupa sarapan yang paling penting ya. Sarapan di pagi hari ini akan membantu kita untuk terus fit sampai nanti menuju jam makan siang ya. Jadi makannya juga jangan yang berminyak, terlalu berminyak, jangan yang terlalu bikin begah gitu teman Pro 2, karena waktu kita masih sangat panjang ya. Oke, jadi selamat pagi untuk semuanya. Seperti biasanya di program Sepada nantinya di jam 8 akan kita dengarkan dialog bersama Rafiki dan juga Lutfi ya, di era di Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Kita puterin darinya Hindia dengan Kita Kesan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. 47 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2 dengan cuaca ke Teluk Semawe yang bikin kita makin semangat. Ya, apalagi untuk kamu semuanya yang memang sudah punya agenda masing-masing di hari ini ya. Selamat menyambut hari Senin, dikaingatkan juga untuk semuanya pengendara ya, apalagi yang mengendarai roda 2, terus juga yang naik mobil juga, yang tugasnya memang pekerjaannya driver juga selalu berhati-hati. Dan teman Pro 2 ingat untuk selalu tingkatkan kefokusannya. Kalau misalkan kamu udah ngerasa lelah, udah ngerasa ngantuk banget, silakan istirahat dulu ya, karena ini bahaya kalau misalkan kita lanjutkan untuk mengendarai transportasi tentunya ya. Selalu berhati-hati dan tidak lupa seperti aku bilang tadi, sediakan tumblernya, jangan lupa bawa botol minumnya karena itu sangat penting ya. Seperti itu. Baik, di pagi hari ini ya, kamu mungkin ada juga yang libur ya, masih agenda libur karena libur sekolah juga, teman Pro 2 mau olahraga, terus juga mau nge-gym, mau zumba, pokoknya alihkan hal kalau misalkan kamu lagi pusing, kamu lagi sakit kepala, overthinking dan sebagainya, teman Pro 2 alihkan semuanya ya, alihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, contoh jogging, olahraga gitu ya, ataupun ketemu sama teman-teman yang selalu ngedukung kita, itu juga menjadi sebuah recharge energi tentunya ya. Oke, di program Spada teman Pro 2 akan terus kita temenin sampai jam 9 pagi, nanti akan ada Rafiki dan juga Lutfi membahas mengenai scroll bijak bangun Indonesia. Scroll bagaimana nih? Scroll informasi yang baik-baik tentunya. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan dikomentari.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Masih di 95,2 RRI Pro Dolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti aku bilang tadi di program Sepada ya, kita sudah kedatangan dua cowok-cowok. Ada Rafiki dan juga Lutfi yang akan kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana hari ini, apakah kalian sudah sarapan?
2: Belum.
0: Iya sama, kita berempat belum sarapan di studio ya, ya. Kadang-kadang kita ingetin terus nih, ayo sarapan, tapi kadang kita lupa juga. Sebenarnya bukan lupa sih, kami ini lagi menjalani pola diet intermittent fasting ya. Kami tidak menjaga jam makan. Kami nanti berbuka puasanya di jam 9 pagi ya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas apa nih? Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih ya. Berapa lama kalian udah magang di RRI?
1: Kurang lebih sudah 5 bulan, Kak. Hmm.
2: Mau 6 bulan.
0: Mau 6 bulan. Selesainya?
2: Akhir bulan ini tanggal 31 Juli.
0: Oh, menghitung hari ya. Ya kayaknya ini pertemuan sama Kak Dika, pertemuan ketiga ya?
1: Ketiga kayaknya.
0: Ya, setelah hampir jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan apa 5?
2: 6
0: jalan
2: bulan.
0: 6 bulan ya. Jadi sangat terbatas waktu dengan mereka. Jadi adik-adik ini teman Pro 2, mereka ini merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Semawe ya. Mereka hadir ya untuk magang, terus juga mereka aktif di medsos kalian ya.
2: Iya,
0: betul sekali. Jadi konten-konten medsos itu sebagian ya mereka yang buat gitu teman Pro 2. Kamu cek aja di Instagramnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas scroll bijak bangun Indonesia. Berarti di sini dijelaskan kalau misalkan scroll bijak. Scroll ini mungkin lebih dikaitkan dengan scroll media sosial ya enggak sih?
2: Iya.
0: Oke, jadi di era digital yang saat ini ya, media sosial ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi kita nih anak muda atau memperdua, hampir semua orang kayaknya memakai media sosial ya. Jadi kegiatan sehari-hari memang scrolling ya. Jadi kalau misalkan menurut Rafiki nih, Rafiki lebih suka scroll di TikTok apa Instagram?
1: Kalau saya sendiri lebih ke, kalau untuk cari berita di TikTok sih Kak.
0: Oke, di TikTok ya. Alasannya?
1: Karena kan TikTok tuh lebih luas gitu Kak.
0: Oke.
1: Karena semua umur bisa masuk di situ, jadi lebih gampang lah. Algoritmanya pun lebih enak gitu.
0: Oke, kadang-kadang apa yang kita pikirin tiba-tiba
1: betul.
0: Keluar kan, gitu betul. Kan. Kadang-kadang kita lagi mikir nih ya tentang ini, tiba-tiba langsung FYP gitu. Yeah. Oke, berarti kamu lebih memilih TikTok. Kalau misalkan Lutfi sendiri?
2: Lebih ke arah Instagram.
0: Instagram, why Instagram?
2: Karena lebih suka juga, lebih suka di Instagram ketimbang TikTok.
0: Oke, ada kalau misalkan ditanya Kak Dika, yang Kak Dika lebih suka TikTok juga. Kalau Instagram tuh Kak Dika kayak overthinking ya, nggak tahu ya, karena mungkin yang kita lihat di situ apa ya, instastory teman-teman mungkin gitu ya, terus yang kita lihat orang itu aja gitu biasanya, walaupun memang berandanya memang nanti agak berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan TikTok itu menghibur ya, apalagi apa-apa Aceh ya, menghibur memang ya. Tapi kayak nggak tahu, kayak si TikTok ini dia punya apa ya, bilangnya kayak punya daya tarik yang luar biasa gitu. Salah satunya misalnya kayak kita cari nih misalnya bagaimana cara biar biar contoh misal kulit nih untuk perempuan, biasanya perempuan itu kan kayak beauty gitu ya, kadang-kadang kita cari kayak kulit yang cocok itu apa, udah disertakan dengan yang cocok untuk kulit kering ini dan produknya ini biasanya gitu. Tapi kita harus melihat juga ya, Rafiki dan Lutfi, kalian pasti setuju kayak mana yang positif mana yang negatif ya enggak sih?
1: Iya betul Kak.
0: Oke, jadi apalagi anak-anak muda sekarang ya, banyak banget yang pakai media sosial itu untuk bekerja. Salah satunya mungkin pemanfaatan media sosial menurut Lutfi gimana?
2: Menurut saya share ilmu yang bermanfaat, berkarya yang bermanfaat, dan lain sebagainya bermanfaat yang tidak menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat.
0: Oke, kalau misalkan kamu nih Rafiki punya apa ya, maksudnya punya daya pemanfaatan kamu mungkin untuk mencari, untuk membuat konten mungkin, untuk bekerja mungkin, itu ada potensi nggak di media sosialnya?
1: Kalau untuk saya itu kak, biasa media sosial itu untuk mencari referensi, mencari berita kayak gitu kak. Tergantung apa yang mau kita buat gitu.
0: Oke, balik. Tapi terbantu nggak sih misalnya kalau misalkan kalian kuliah, bisa nggak sih cari di apa, misalnya referensi di TikTok?
1: Terbantu kak.
0: Terbantu ya?
1: Karena kan TikTok ini kan kayak saya bilang tadi, hampir semua kalangan itu gunakan. Jadi banyak gitu orang-orang yang upload. Jadi kita kan gampang untuk mencari referensi di situ.
0: Benar. Kalau Kak Dika, TikTok itu juga sekedar, walaupun sekedar hiburan, tapi ada yang bermanfaat. Contoh kayak Kak Dika bilang tadi ya, beauty-beauty, mungkin produk-produk gitu. Sama satu lagi, aku kayaknya gak pernah bingung mau masak apa karena aku langsung cari di TikTok. Mungkin ya, ide masakan sayuran berkuah. Itu rilis semua tuh, itu banyak. Sampai resep-resepnya ada. Jadi banyak orang yang belajar juga di TikTok ya. Terlepas, TikTok itu memang, aduh, kadang-kadang apalagi kita orang Aceh ya, sumpah serapah di situ. Tapi yang kayak gitu nggak usah di ini, dianggap aja hiburan gitu ya, udah gitu dibatasin aja. Oke, mungkin kalian dari mahasiswa ya, apa sih yang sering kalian pakai di media sosial untuk kalian lebih produktif?
1: Kalau untuk media sosial ya kayak tadi kak, TikTok, IG untuk cari referensi.
0: AI ya sekarang ya, udah AI.
1: Kalau itu kan bukan media sosial
0: ya,
1: kan.
0: Tapi itu kan kayak media pembantu ya, gitu ya. Kalau misalkan media-media sosial seperti YouTube yang kayak kita bilang tadi, Instagram, TikTok gitu, Twitter masih, atau X sekarang masih ada yang buka nggak sih? Masih ya?
2: Masih.
1: Cuman ya nggak semua orang pakai.
0: Ya. Kok Kak Dika memang jarang banget sih gunain X itu, kayaknya bukan market aku ya. Contoh kayak Facebook nih ya, Facebook itu kayak Rafiki bilang, kalau misalkan ada usia-usianya, tapi kalau misalkan si Facebook ini, dia memang tingkat usianya itu bukan tingkat usia-usia kayak kita kayaknya ya. Tingkat usia-usia itu di atas gitu. Ya. Itu kayak algoritma Facebook memang gitu tuh ya, kayak ayah-ayah kita yang pakai gitu. Nah, teman Pro 2, pasti kan kalau misalkan anak-anak muda sekarang banyak membangun usaha mereka, mencoba juga untuk mencari referensi kayak kata Rafiki dan Lutfi itu di media sosial gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang memulai usaha-usaha sendiri, kayak ya aku pernah dengar deh Rafiki punya ini sendiri ya, punya Rafiki nggak sih, Kak Anggi, Rafiki ya yang punya kayak Rafiki apa bukan ya, kayak bukan Rafiki sih, kayak aku salah,
1: bukan
0: kayaknya ya, ya nggak sih, kayak ini kayak yang skripsian itu Rafiki.
1: Bukan.
0: Oke, berarti aku salah orang ya, nomor 2 ya. Kayaknya tuh aku pernah kenal anak magang di sini, tapi dia udah jadi apa sih namanya, yang membantu pembuatan skripsi.
1: Ya, joki.
0: Joki. Tapi setidaknya tapi aku pernah punya pengalaman loh, teman aku, dia juga joki juga gitu ya. Tapi diajarkannya itu kayak kita bimbel. Ada juga tuh yang misalnya dalam keseharian di hari kita, di hati kita juga kita mau belajar gitu ya, bukan hanya menerima ini sendiri gitu. Itu ada juga. Oh, berarti bukan Rafiki, aku salah orang ya. Oke, kalau misalkan menurut kalian di media sosial kayak cyber gitu, menurut kalian gimana? Kalau misalkan menurut Lutfi gimana menurut cyberbullying mungkin, apalagi di media-media sosial gitu ya. Anak-anak yang sekarang lagi marak-maraknya bully, menurut Rafiki gimana? Lutfi dulu, menurut Lutfi gimana?
2: Menurut saya, kalau orang Indonesia tuh kalau di bullying tuh kuat kali emang. Sangat kuat. Apalagi kita buat karya pertama atau dari mulai kan tuh penuh hujatan. Jadi kalau orang Indonesia tuh sih hujatannya lebih kuat sih, lebih kena gitu sebenarnya. Lebih kena. Kalau misal gak kuat mentalnya, itu bisa jatuh. Bisa gak kuat. Jadi kita tuh sebagai yang buat konten tuh mempersiapkan diri bahwa komentar tersebut emang terjadi gitu.
0: Oke, berarti kita harus mempersiapkan diri, hujatan-hujatan orang itu pasti ada gitu,
2: pasti
0: ya.
2: Ada.
0: Oke, kalau misalkan menurut Rafiki gimana nih?
1: Kalau cyberbullying itu kan memang parah sih kak, apalagi di Indonesia ini kan rata-rata hatersnya itu, wah kalau tahu bilang kita kalau dari mulutnya ya.
0: Iya, mereka itu kayak apa ya, kayak over ya untuk menghina mungkin bisa dibilang gitu ya. Tapi sejauh ini kalian pernah jadi korban? Rafiki pernah?
1: Kalau untuk saya enggak. Enggak.
0: Kalau Lutfi?
2: Saya udah mengalaminya.
0: Oke, tapi tetap kuat ya.
2: Harus kita kuat,
0: tetap,
2: ya, harus kuat.
0: Kayak Rafiki, kayak Lutfi bilang kalau misalkan kita enggak kuat kayaknya kita bakal jatuh nih Kak Dika gitu ya. Ya. Jadi memang bully itu luar biasa sih. Ngaruh itu, bully itu apa ya, traumanya itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalaupun menghadirkan informasi-informasi juga informasi yang pasti, informasi yang benar, jangan informasi cuma sekedar share aja. Kadang-kadang kita kan sering kayak share, apalagi sekarang kita sudah susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang AI, ya nggak sih?
2: Iya,
0: aduh itu bahaya banget sih. Yang disayangkan kalau kita mungkin anak muda kita bisa, oh ini AI nih, gitu ya. Tapi kayaknya orang-orang tua, gimana ya orang-orang tua yang melihat kayak, bahkan orang tua mungkin tanya nih sama kita kayak, ini benar nggak tsunami nih di Banda Aceh, benar nggak tsunami lagi gitu. Misalnya itu kan sebuah apa sih yang kita kasih tips untuk orang-orang
1: pemahaman
0: tua
1: gitu kan.
0: Pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau misalkan menurut kalau misalkan Lutfi pernah punya pengalaman orang tua tanya misalnya, ini benar enggak? Ini benar enggak gitu?
2: Belum pernah. Untuk saat ini belum pernah. Tapi kalau orang tua nih emang susah sih membedakan yang mana AI, yang mana yang fakta aslinya. Jadi payah dikorek dulu tuh fakta aslinya betul-betul kepada orang tua kita.
0: Oke. Okay.
2: Supaya tidak terjadinya hoax dan share hoax itu kepada orang yang lebih banyak lagi gitu.
0: Itu susahnya kan. Kadang-kadang kita gak bisa berhenti gitu. Kita kayak share gitu, orang-orang kayak share terus. Padahal di kolom komentar udah jelas-jelas dibuat AI gitu. Jadi semoga orang-orang tua kita juga bisa lebih mengerti lah ya. Itulah fitnah di akhir zaman, bisa dibilang itu gak sih?
2: Bisa.
0: Kayak fitnah di akhir zaman nih, luar biasa gitu ya. Bukan hanya itu aja, mungkin itu yang terlihat atau memperdua. Tapi sekarang saking canggihnya media sosial gitu ya, saking canggihnya gitu ya, suara kita aja bisa dimanipulasi.
1: Betul.
0: Aku
1: ya,
0: pernah dengar tuh.
1: Bisa ditiru.
0: Bisa ditiru gitu. Makanya kamu kan memperdua, kalau misalkan tiba-tiba teman-teman kamu Rafiki, Lutfi juga tiba-tiba ngechat gitu ya, minjem duit dong gitu, suruh VN aja dulu sekali. Kalau misalkan ini VN dulu nih, ini kamu apa bukan nih? Jangan nanti tiba-tiba Lutfi chat Rafiki minta, Rafiki minjem dong, suruh aja si Lutfi VN sekali ya. Kalau misalkan memang benar ya,
1: cross check ya kak.
0: Ya cross check, karena sekarang susah banget sih ya.
1: Yeah.
0: Susah banget. Jadi harus benar-benar kita yang bijak dalam media sosial gitu. Terima kasih untuk waktunya Rafiki dan juga Lutfi. Semoga teman-teman perdua yang lagi dengerin juga ingat harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Seperti Rafiki dan Lutfi bilang, kadang-kadang kita susah sekali untuk membedakan mana yang benar informasi, mana yang bukan gitu. Yeah. Itu semua harus kita lakukan juga. Dan yang paling penting Rafiki dan Lutfi, kita ingatin teman-teman perdua juga untuk terus peka terhadap orang sekitar. Salah satunya orang tua gitu ya. Orang tua ini kan mungkin gak ngerti dia, hana mujuti gitu ya, media sosial gitu ya. Jadi daripada mereka panik sendiri ya, khawatir gitu ya, mending orang tua tanyain pada anak, nah ini benar gak infonya gitu. Jadi jangan terburu-buru men-share sesuatu yang belum pasti juga, seperti itu. Terima kasih untuk kalian berdua yang sudah menemani Spada teman berdua program ini, dan tayangan ini bisa kamu dengarkan di RRI Official tentunya. Hai. Terima kasih untuk semuanya. Semoga perjalanan kalian beberapa hari lagi di RRI Loksmawe terus membaik ya, dan bisa mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan tentunya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih teman perdua. Itu dia di pagi hari ini pembahasan kita mengenai scroll media sosial, yang pastinya kita juga harus bijak ya dalam bermedia sosial untuk membangun Indonesia lebih kuat lagi, tentunya dengan peran-peran anak muda yang terus membersamai dengan kita. Masih akan terus di sini di informasi lainnya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
3: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang

memakai produk UMKM. Karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
3: Enggak aman. Bahaya tahu. Berlindung di sini.
2: Loh, kok bahaya?
3: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Segera pergi, aku mau tumbang nih.
2: Iya.

Jam 9 waktu Indonesia Barat sudah kita dengarkan program Sepada di pagi hari ini. Teman Pro 2, kita akan mendengarkan Jazz More, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Semua teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya senang sekali Chef kembali menemani kalian teman Pro 2 di hari yang paling orang-orang suka. Hari Senin ya, kalian suka gak hari Senin teman Pro 2? Ya harus suka dong ya. By the way, kenapa sih hari Senin itu kerasa berat kayak gitu ya? Karena kayaknya mungkin dari Sabtu gitu ya, Sabtu Minggu itu udah libur. Jadi kayak untuk memulai kembali menuju aktivitas yang ya yang sedikit sibuk kayak gitu ya, terus juga penuh tanggung jawab, kayaknya itu butuh tenaga ekstra gitu ya. Jadi kayak ya, makanya kebanyakan orang rada-rada males gitu teman berdua, karena ya dua hari sebelumnya udah ya udah santai-santai aja gitu teman berdua ya. Tapi itu hanya sekedar perasaan kita aja. Kalau ditambah effort dan ditambah dengan semangat yang cukup luar biasa, kayaknya ya udah setelah kita menjalani, ya udah akhirnya jadi biasa lagi gitu nomor. Ya so by the way, saya bakal nemenin kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan nomor 2 ya. Pastinya hari ini saya nemenin kamu sampai pukul 3 ya nomor 2, sampai pukul 3. Dan nanti saya bakal banyak memberikan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya muterkan lagu-lagu kesayangan kamu dong ya. Lagu favorit kamu tahun Pro 2, sambil menemani aktivitas kamu, apapun aktivitas kamu di hari ini tahun Pro 2 ya. Semoga semua segala aktivitas kita, segala sesuatu rencana kita ini dimudahkan dan dilancarkan untuk hari ini tahun Pro 2 ya. Dan semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita tahun Pro 2 gitu ya. Senang aja. So ya teman Pro 2, Chef juga udah siapin satu buah lagu nih ya. Ini bikin kamu sedikit flashback mungkin ya ke beberapa tahun yang lalu gitu. Ini juga salah satu lagu yang bikin kayaknya bikin kamu semangat gitu ya. Enggak ya mungkin kalau kamu jam segini udah mulai ngantuk gitu ya, saya coba puterin lagu-lagu yang agak sedikit ngebeat ya. Supaya kalian juga bisa semakin semangat lah gitu ya. Semoga ini bisa membantu gitu ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: bebas kalori dan gula. Pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan. Membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur. Membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Fakta-fakta unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Tidak ada yang perlu disesali. Kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita. Tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan. Saling mengingatkan dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih juga bareng dengan Chef pastinya ya teman Pro 2 di hari ini. Kenapa Chef sambil tertawa-tertawa teman Pro 2 ya, karena harus senang ya dalam menjalani hari ini teman Pro 2 ya. Enggak mesti hari ini aja dong, hari besok juga harus senang gitu ya. Enggak boleh apa ya? Karena kadang-kadang kita mungkin terlalu fokus dengan permasalahan yang ada di hidup kita gitu teman Pro 2 ya. Ini kadang-kadang berdampak juga buat orang lain gitu teman Pro 2. Kadang-kadang sampai ini ke bawah lah ke suasana keseharian kamu gitu teman Pro 2. Misalnya kamu nih berangkat ke kampus gitu ya, dengan kamu fokus dengan permasalahan kamu aja ya, namanya juga punya masalah kan, pasti mungkin ya rada sedikit riweh lah kepala kamu gitu ya. Terus bertemu dengan banyak teman-teman kamu, bertemu dengan banyak orang, mungkin orang yang gak kamu kenal juga ya, berpapasan gitu ya, kamu dengan muka yang merengut dan segala macam gitu, orang jadi ngerasa kayak aduh kenapa sih, kenapa ya aku di ini di dipandang kayak gitu, padahal kita yang merengut karena permasalahan diri kita sendiri aja gitu ya. Cuman gak perlu juga sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi kayak kamu harus pintar-pintar memakai topeng lah teman Pro 2 gitu ya. Supaya apa? Supaya orang juga gak, ya sebenarnya gak masa bodoh juga sih teman Pro 2 ya. Cuman maksudnya kalau ke orang lain oke lah, kalau ke teman-teman kamu gitu kan, ntar suasananya jadi gak enak gitu. Aku punya salah apa ya ke dia gitu. Kalau sama teman-teman kamu kan, teman kamu jadi berpikir gitu ya, loh dia kenapa sih hari ini gitu, terus aku punya salah apa ya ke dia gitu, jadi gak enak kan suasananya. Jadi ya jadi canggung aja nanti, terus juga jadi malah ngebuka masalah baru gitu ya teman Pro 2 ya jadinya. Atau mungkin ya karena udah temenan juga gitu ya teman Pro 2, pasti kan mungkin temen juga bakalan nanya gitu ke kamu. Terus nanti kamu jawabnya kalau bisa, apalagi mungkin di pekerjaan kamu ya gitu ya, apalagi kamu tuh di bagian pelayanan gitu. Itu jangan sampai melampiaskan gitu ya keluh kesah kamu atau mumetnya kamu gitu. Permasalahan diri kamu ke orang-orang gitu ya, gak bisa gitu. Karena nanti kamu ada masalah dikit aja kamu ngomongnya malah bentak-bentak lah, emosian lah kayak gitu. Ibu gak bisa dibilangin sih kayak gitu ya. Kan saya udah bilang gini gitu. Gak boleh gitu, mereka gak tahu apa-apa soal permasalahan kamu. Jadi kamu coba keep dulu ya, selagi jam kerja kamu, mending kamu dengerin Chef aja biar terhibur ya. Karena Chef bakal nemenin kamu pastinya gitu teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2 siapa nih yang begadang semalam teman Pro 2? Dan sayang sekali ya, ini padahal salah satu match yang ditunggu orang-orang gitu teman Pro 2. Chef juga udah spill di hari sebelumnya ya. Ini Brazil versus Norwegia. Ini match yang cukup dinanti orang-orang di Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2. Kita bergeser sedikit ya, kita ngobrolin Piala Dunia tahun Pro 2 ya. Dan ya hasil di Piala Dunia 2026 kali ini cukup mengejutkan tahun Pro 2 ya. Akhirnya bungkam Brazil, sang monster Haaland bawa Norwegia ke 8 besar tahun Pro 2 ya. Seperti kita tahu Brazil harus angkat koper tahun Pro 2 ya. Ini seperti salah satu prediksi temennya Chef juga ya, Mas Denny. Ada gak ya orangnya di sebelah? Mas Denny sempat ngomong ke Chef gitu ya, Brazil bakalan pulang malam ini Chef gitu katanya. Wah luar biasa, cenayang dia ya. Gak mungkin dia udah apa ya, udah coba ngulik-ngulik dan ya ngelihat head to head juga dari kedua belah negara ini tahun Pro 2, udah pernah bertemu sebelumnya, mungkin dia udah menggali fakta-fakta gitu ya. Sehingga dia yakin maksudnya Brazil akan pulang, dan ternyata benar tahun Pro 2 ya. By the way selamat buat Mas Den ya. Kenapa selamat? Karena prediksinya benar. So tahun Pro 2 timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar ya, usai membantai Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey Amerika Serikat tahun Pro 2 ini awalnya cukup berjalan dengan ketat ya. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside tahun Pro 2. Brazil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães teman-teman Pro 2 ya gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Wah luar biasa. Mungkin kalau penalti ini gol ya teman-teman Pro 2, ini perjalanan Brazil mungkin
bakalan beda cerita gitu tahun Pro 2 ya. Karena satu gol di turnamen besar seperti ini itu cukup luar biasa, cukup membawa semangat yang positif lah untuk teman-teman tim kita tahun Pro 2 ya. Mungkin jalannya pertandingan juga bakalan berbeda cerita kalau penalti dari Brazil ini gol tahun Pro 2 ya. So, teman Pro 2, selanjutnya Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan ya. Jadi situasi tersebut membuat Brazil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat gitu tahun Pro 2. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas tahun Pro 2. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir nih tahun Pro 2 ya. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru untuk membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil tahun Pro 2 ya. So Brazil merespon dengan memasukkan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brazil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah nih tahun Pro 2. Erling Haaland akhirnya kembali bisa mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit 90 plus 10 tahun Pro 2. Namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. So, jadi pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens tahun Pro 2. Ya, hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya ya. Sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen dan ini last dance-nya juga dari Neymar Junior tahun Pro 2 ya. Mungkin kita gak bakalan bisa ngelihat Neymar Junior mentas di Piala Dunia lagi di edisi selanjutnya karena ya udah berumur juga tahun Pro 2. By the way, banyak banget kalau kita ngomongin soal Last Dance tahun Pro 2, banyak banget para pemain yang ini menjadi Piala Dunia terakhirnya lah gitu tahun Pro 2 ya. So by the way, tahun Pro 2 catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brazil di fase grup Piala Dunia 1998. Saat itu Tore Andre Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brazil tahun Pro 2. Norwegia lolos ke perempat final atau delapan besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya Norwegia akan menunggu pemenang antara Meksiko versus dengan Inggris tahun Pro 2 di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. So tahun Pro 2 ya cukup luar biasa. Akhirnya Erling Haaland mampu membawa negaranya tahun Pro 2 melangkah cukup jauh di Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 ya. Gimana nih komentarnya teman Pro 2 ya? Mungkin kalian bisa komen-komen di RRI Digital teman Pro 2 atau langsung aja DM gitu. Bang, bahas ini dong gitu ya. Bahas soal siapa mungkin idola kalian, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya. Pokoknya seputar Piala Dunia lah ya. Piala Dunia 2026. Karena ya by the way Piala Dunia 2026 ini sedang cukup naik juga euforianya tahun Pro 2 ya. Dan cukup-cukup banyak kejutan ya. Jadi kayaknya seru banget kalau kita bahas tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2 selamat buat Norwegia melangkah cukup jauh di Piala Dunia edisi kali ini. Dan untuknya Brazil kayaknya kita ulang di edisi-edisi selanjutnya ya. Kalian juga masih bakal terus bertumbuh pastinya. Cukup banyak pemain-pemain yang luar biasa lahir dari Brazil tahun Pro 2 ya. Kita cukup tahu lah para penyita sepak bola sudah cukup-cukup hafal dan sudah cukup khatam kayaknya kalau melihat para pemain Brazil, pemain-pemain bagus, pemain-pemain bintang itu ditanya lahir dari mana atau negaranya apa, Brazil udah enggak kaget lagi sih ya. Kayaknya mereka butuh mengevaluasi dan kedepannya mungkin bakal lebih baik lagi teman Pro 2. So by the way teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi dengan segudang informasi untuk kamu pastinya ya. Dan juga pastinya tetap muterin hits-hits yang lagi-lagi luar biasa akhir-akhir ini ya teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya barusan kita dengerin darinya Avamax teman Pro 2 dengan Maybe You're the Problem teman Pro 2. Ya mungkin ya mungkin. Ya teman Pro 2. So by the way teman Pro 2, siapa yang gak tahu Avamax kalau udah ngeluarin lagu itu ya candu biasanya. Nah seperti salah satu lagu ini teman Pro 2 ya, by the way Maybe You're the Problem ini dari Avamax adalah lagu yang cukup bernuansa apa ya? Ya cukup ngebeat banget lah kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya lagu ini tuh udah agak lumayan lama gitu ya. Di album keduanya Avamax gitu ya. Lagu ini tuh menonjol berkat ada beberapa lirik gitu ya. Karena beberapa liriknya tuh jujur tentang membalikkan keadaan dan menyalahkan mantan kekasih yang toksik gitu. So by the way tahun Pro 2 mungkin banyak yang relate dengan lagunya Avamax di tahun Pro 2 ya. Karena kan ya apalagi zaman sekarang ya tahun Pro 2. Ada fakta unik dan menarik nih tahun Pro 2 soal lagu ini ya. Lagu ini seperti yang udah kita spill tadi ya, ini terinspirasi dari kisah nyata ternyata tahun Pro 2. Avamax menulis lagu ini tuh berdasarkan frustasi ya dan amarah yang ia rasakan setelah menghadapi mantan kekasihnya. Kamu tuh kalau seorang musisi atau penyanyi gitu ya, stres dikit buat lagu, senang dikit buat lagu, sedih dikit buat lagu. Gitu tuh teman Pro 2 ya. Dan meledak lagi jadinya gitu ya. So by the way teman Pro 2, sang mantan digambarkan memiliki temperamen yang buruk gitu ya. Terus juga cukup egois dan selalu menyalahkan Ava atas setiap masalah lah gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya ya udah daripada dia pusing-pusing mending dia bikinin lagu gitu ya, bisa nambah cuan. Kurang lebih kayak gitu teman Pro 2 ya. By the way pasti dari kalian banyaklah yang relate dengan lagu ini tahun Pro 2 ya. Jadi lagu putus cinta gitu enggak mesti harus lagu galau-galau tahun Pro 2. Bisa juga dengan lagu kayak gini ya. Cukup luar biasa tahun Pro 2. Ya, so tahun Pro 2 melalui lagu ini Ava ingin melawan kalimat klise ya yang biasanya it's not you it's me. Ini bukan salahmu ini salah aku. Ya secara berani menegaskan bahwa terkadang dalam sebuah hubungan yang rusak itu masalahnya memang berasal dari pihak yang lain gitu. Karena kadang kan kita sering banget tuh kita udah tahu jelas-jelas salahnya dia gitu, tapi kayak kita memaklumi dan ya udah nggak apa-apa ini salahnya aku juga, mungkin harus bisa lebih memaklumi kamu lagi gitu. Nah Ava ingin nunjukin hal-hal yang kayak gitu ya nggak apa-apa kalau diungkapin kayak gitu, maksudnya ya jelas kamu yang salah gitu. Jadi nah gitu, jadi dia pengen ngelawan itulah gitu. So jadi jadilah satu buah lagu yang ngata-ngatain mantan. Nggak ngata-ngatain mantan, cuman maksudnya ya udah dia pengen menjadi lebih baik aja. Terus juga kayak ya udah iya memang itu salah kamu kok, mungkin ya kamu problemnya masalahnya selama ini gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 Avamax pernah menyebut bahwa lagu ini tuh adalah salah satu lagu karya dia yang paling jujur lah dan paling personal gitu yang pernah ia tulis ya. Dimana ia juga merasa cukup rentan karena membagikan kisah patah hatinya kepada publik lah maksudnya gitu. Berarti kan ini ya secara gak langsung kayak dia membagikan hal-hal privasi dia tuh ke khalayak banyak gitu teman Pro 2. Cuman ya akhirnya menjadi satu buah lagu yang cukup luar biasa juga kan. Dan so ya tahun Pro 2 dalam proses pembuatannya Ava berkolaborasi dengan produser utamanya ya, terus juga bersama penulis lagu andalan lainnya seperti Shane Douglas ya, yang juga menulis lagu untuk Demi Lovato, ada beberapa juga penyanyi-penyanyi lainnya tahun Pro 2 ya. Dan di video musiknya tahun Pro 2, di video klipnya ya, Ava tampil dengan rambut warna merah ya. Jadi lagu ini tuh apa ya, perilisan lagu itu menandai awal era baru lah bagi Avamax gitu ya. Ia mengubah gaya rambut ikonisnya ya dan meninggalkan rambut pirangnya itu tahun Pro 2 ya.
Dan Zoe Autonom Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dengan menghadirkan lebih banyak info-info menarik untuk kamu semua gitu. Entah itu soal kita bahas Pildun lagi mungkin nanti, atau kita bahas soal lagu ya, ya apa aja lah yang bisa menemani kamu gitu ya. Yang bisa buat kamu ngerasa lebih kayak, wah ternyata si Chef pinter ya. Enggak dong, bercanda. Ini kan sharing-sharing aja Tonton Pro 2 gitu ya. So Tonton Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: out of here.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya kalau dari tadi kita udah ngebahas soal beberapa match ya tadi malam yang cukup luar biasa. Memang semakin memanas tahun Pro 2, apalagi ini udah 16 besar ya tahun Pro 2. Jadi banyak banget kejutan, banyak banget match-match besar yang ya bertabur bintang lah kayak gitu ya kita bilang. Dan tadi kita udah bahas soalnya match Norwegia versus Brazil tahun Pro 2, dan ini cukup mengejutkan juga gitu ya. Karena kalau kita ngebahas soal Piala Dunia ini selalu menarik tahun Pro 2 ya, baik dengan dari jalannya pertandingan, terus juga ada beberapa isu-isu player tahun Pro 2 seperti pemain sendiri itu cukup menarik juga untuk dibahas tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 ini ada info sedikit darinya legend nih tahun Pro 2 ya, legendnya sepak bola, udah otomatis banyak banget pengikutnya ya, fans-fansnya tahun Pro 2 ya, siapa yang gak kenal si CR7 tahun Pro 2 ya, Ronaldo. Jadi ya banyak yang bilang ini last dance-nya Ronaldo gitu tahun Pro 2 di Piala Dunia ini ya kan. Jadi kalau dibilang mungkin bisa jadi bisa benar gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak maksudnya kita tahun Pro 2. Karena ya kita bakal ngelihat lagi ke depannya seperti apa kayak gitu. Ronaldo juga masih cukup fit tahun Pro 2, masih ya mungkin memang kalau dari segi permainan udah cukup ya menurun lah kayak gitu daripada masa prime-nya dia gitu tahun Pro 2. Cuman ya let's see, kita lihat sama-sama tahun Pro 2 gitu ya. Jadi si Cristiano Ronaldo sendiri ya enggan berbicara pensiun ya. Akankah benar-benar sang god ini pensiun setelah Piala Dunia ini tahun Pro 2 ya. Kapten tim nasional Portugal ya, Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan nih kapan akan mengakhiri karirnya atau pensiun gitu ya. Jadi penyerang berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa pembahasan mengenai masa depannya itu bukan menjadi prioritas dia sekarang ini gitu. Jadi Ronaldo mengatakan keputusan terkait masa depannya itu akan disampaikan pada waktu yang cukup tepat lah nantinya gitu. Masa depan Cristiano Ronaldo bukanlah hal yang penting saat ini, kata Ronaldo ya, seperti dikutip saat sehabis ya Ronaldo memenangkan laga kemarin itu ya versus Kroasia tahun Pro 2. Jadi Ronaldo bilang saat ini belum penting ngebahas masa depannya, yang cukup penting itu ya membahas soal timnasnya yang bakalan melangkah lebih jauh lagi di putaran selanjutnya Piala Dunia 2026 tahun Pro 2 ya. Pernyataan tersebut juga sekaligus meredam spekulasi mengenai rencana pensiunnya si Ronaldo ini tahun Pro 2 ya, usai Piala Dunia 2026 tentunya. Rumor tersebut semakin mencuat dalam beberapa hari terakhir ya, di tengah persaingan tim-tim di Piala Dunia ini gitu ya. Emang sebelumnya berbagai laporan menyebutkan bahwa turnamen Piala Dunia 2026 ini berpotensi lah menjadi penampilan terakhir dari sang mega bintang bersama timnas Portugal gitu. Namun Ronaldo menegaskan belum mengambil keputusan final gitu ya. Jadi belum tahu juga dianya kapan bakal ngumumin bahwasanya dia bakalan pensiun tahun Pro 2 gitu ya. Jadi hingga 3 Juli 2026 Cristiano Ronaldo telah mencetak 3 gol di Piala Dunia 2026 ya. 2 gol saat Portugal menang 5-0 atas Uzbek tahun Pro 2 di fase grup, dan 1 gol melalui tendangan penalti saat Portugal mengalahkan Kroasia 2-1 di babak 32 besar tahun Pro 2. Gol tersebut juga menjadi gol pertamanya di fase gugur Piala Dunia nih ya. So, jumlah gol CR7 kemungkinan akan bertambah seiring lolosnya Portugal ke 16 besar Piala Dunia 2026. Dijadwalkan juga Portugal di babak 16 besar melawan Spanyol pada Selasa 7 Juli 2026 tahun Pro 2 gitu. Jadi masih bisa bertambah lah untuk koleksi golnya sang mega bintang tahun Pro 2. Cuman kalau untuk pensiun atau enggaknya, Ronaldo mungkin belum mau menanggapi itu tahun Pro 2 ya, karena mungkin fokusnya saat ini khusus hanya untuk timnas Portugal dan gimana sih caranya bisa melaju lebih jauh lagi kan gitu tahun Pro 2 ya. I still think of you 100 times a day. So by the way tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Jangan kemana-mana, tetap setia terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di RRI Pro 2 Loksmawe.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Chef di siang hari ini teman Pro 2 ya. Sembilan nemenin kamu mungkin makan siang ya. Atau istirahat sejenak teman Pro 2 ya, dari segala aktivitas kamu teman Pro 2. Ya, match yang cukup luar biasa dari Meksiko dan juga Inggris teman Pro 2 ya. Akhirnya telah selesai dan telah usai ya tahun nomor 2. Cukup luar biasa Meksiko akhirnya juga bisa memberi perlawanan lah kayak gitu tahun nomor 2 ya. Seperti kita ketahui juga Meksiko enggak sembarangan juga ya tahun nomor 2 kayak gitu. Emang di Piala Dunia 2026 ini apapun bisa terjadi tahun nomor 2 ya, cukup luar biasa. Banyak negara-negara yang ya non unggulan itu bisa menahan imbang atau bahkan sampai ngalahin tahun nomor 2 ya. Ya contohnya ya kayak Meksiko ini. Meksiko ini kan bukan negara bukan inilah non unggulan lah kita bilangnya, enggak diunggulkan gitu tahun nomor 2 ya. Cuman mampu nih membuat Inggris kesulitan tahun nomor 2 ya. Meksiko versus dengan Inggris di round 16 tahun nomor 2 ya, putaran 16 besar lah kita bilangnya gitu tahun nomor 2 ya. By the way, kita kupas dulu sedikit. Menarik untuk kita lihat nih tahun nomor 2 ya. Meksiko turun dengan formasi 4-2-1-3 4-1-2-3 tahun nomor 2 ya, 4-1-2-3 gitu. Dan Inggris sendiri dengan 4-2-3-1 tahun nomor 2 ya. Ini formasi yang diturunkan masing-masing tim tahun nomor 2 cukup luar biasa. Dan kalau kita lihat statistik tahun nomor 2 ya, bahkan tendangannya juga mungkin short on target ya tahun nomor 2. Lebih dominan banyak ke Meksiko tahun nomor 2 ternyata ya. Oh, kalau on targetnya 5 dari Inggris tahun nomor 2, sedangkan dari Meksiko 6 tahun nomor 2 dari total banyaknya shoot tahun nomor 2 ya. Dan kalau kita lihat golnya Jude Bellingham itu tercipta di menit ke-36 tahun nomor 2. Ini melalui assist dari Bukayo Saka. Dan Jude Bellingham juga kembali akhirnya menggandakan kedudukan untuk Inggris tahun nomor 2. Ini melalui assist dari Harry Kane tahun nomor 2 ya. Dan kita lihat kalau untuk golnya Meksiko tahun nomor 2 ini di menit tercipta di menit ke-69 ya, melalui titik penalti tahun nomor 2 Raul Jimenez yang mengeksekusi tahun nomor 2 ya. Dan ya, ada beberapa penalti ternyata tahun nomor 2 ya. Di oh ya, saya melewatkan nih ya, di menit ke-42 ya. Menit 42 Julian Quinones tahun nomor 2 ya. Ini mencetak gol untuk Meksiko. Dan tadi penalti yang saya sebutin tahun nomor 2 dari Raul Jimenez tahun nomor 2 ya. Dan sebelum itu, sebelum penalti, Harry Kane ini bisa menambah keunggulan lah untuk Inggris tahun nomor 2 melalui juga penalti tahun nomor 2 melalui titik putih ya. Cukup luar biasa match yang berlangsung tahun nomor 2, cukup sengit juga ya. Saling berganti-gantian ya tahun nomor 2 kita bilangnya kayak gitu. Karena memang ya ini partai hidup mati lah ibaratnya ya. Kalau misalnya memang kalah dan gak mampu melawan gitu ya, ya otomatis tidak mampu memperpanjang langkahnya di Piala Dunia 2026 ini tahun nomor 2 gitu. Dan so ya, by the way tahun nomor 2 ini juga ya, informasi juga untuk kamu semua pastinya tahun nomor 2 para pecinta bola ya. Kalau kita ngelihat jadwal pertandingan ya, untuk Spanyol versus Portugal tahun nomor 2 di babak 16 besar di pukul 2 nanti, dini hari nanti tahun nomor 2. Dan Amerika Serikat versus Belgia tahun nomor 2 di pukul 7-nya ya, tahun nomor 2 di tanggal 7 besok tahun nomor 2. Di laga yang patut ditonton dan ya, banyak sekali fans
pecinta sepak bola tentunya menunggu match ini tahun per 2 ya. So by the way tahun per 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Logus Mama, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 ya setelah jeda. Bukan jeda juga ya, kalian mungkin beristirahat ya teman Pro 2 gitu ya. Ya istirahat sejenak lah dari aktivitas kalian, juga menunaikan sholat zuhur ya teman Pro 2. Dan pastinya juga sambil mengistirahatkan lelah kalian gitu ya. Ini sambilan lah semua tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 Syaf masih bakal terus nyampein info-info yang menarik untuk kamu semua tahun Pro 2 ya. Dan juga Syaf masih bakal terus menemani kalian sampai nanti pukul 3 sore tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Power, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung

0: Mercusuar Willem Storre 3 merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willem Storre 3 ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Storre kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Apa? Ada pria ngamuk, ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

tampilkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Bethan Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

95.2 dari Radio Evalok, semangat teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, Loksmawe Aceh Utara, apa kabarnya hari ini yang panas banget ya. Tapi ya apapun itu wajib kita syukuri. Dibandingkan panas seperti ini, mendingan kayak gini gak sih? Daripada harus hujan turun-turunan yang hampir semingguan kayak kemarin. Masya Allah, jangan sampai deh ya. Jadi intinya bersyukur itu penting. Egy Putra kembali menyapa kamu. Ya, sampai dengan selesai nanti hanya di Pro 2 FM Loksmawe. And the first Harry Styles Lovers. Hati tuas, kamu lagi berdengarkan Pro 2 FM Loksmawe siang hari ini barengan Egy Putra. Jangan kemana-mana.

Well, gaya hidup sehat seharusnya bikin kamu merasa lebih ringan, bukan makin terbebani, teman Pro 2. Ya, banyak orang mulai rajin olahraga, atur makan, sampai mencoba berbagai metode wellness ya, demi hidup lebih baik. Namun, tanpa sadar, semua itu bisa berubah jadi tekanan baru dalam hidup sehari-hari. Bukannya tenang, kita malah sibuk mengejar standar sehat versi internet. Ya, kalau dibiarkan, kondisi ini bisa bikin stres dan menjauhkan kamu dari rasa bahagia ya. Oh, pernahkah kamu ngerasa kalau hidup terasa seperti proyek yang harus selalu dioptimalkan? Nah, terkadang nih teman Pro 2 ya, kita mulai memperlakukan tubuh seperti mesin yang harus terus diperbaiki. Setiap hari diisi dengan target langkah, jam tidur, jumlah protein, serta skor kesehatan dari aplikasi. Kalau satu meleset, perasaan bersalah langsung muncul dan suasana hati ikut turun ya. Pendekatan seperti ini mengubah self-care kita jadi bentuk pengawasan terhadap diri sendiri. Tubuh nggak lagi didengarkan, tapi dipaksa mengikuti angka dan grafik. Kesehatan akhirnya terasa seperti lomba, bukan proses perawatan diri dengan penuh kesadaran. Ada lagi nih ya, efek dari terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita mulai tertinggal ketika melihat teman atau influencer yang sering kita ikuti mencoba suplemen baru atau metode diet tertentu, teman Pro 2. Muncul pertanyaan dalam kepala, apakah kita sudah cukup sehat atau justru salah jalan? Setiap tren baru terasa seperti standar wajib yang harus diikuti. Ya, pakar kesehatan yang fokus pada kesehatan otot dan gaya hidup fungsional menjelaskan bahwa setiap tubuh memberi sinyal yang berbeda. Ia menekankan bahwa tujuan hidup dan makna di balik kebiasaan jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti metode tertentu. Membandingkan diri dengan orang lain justru akan membuat kita kehilangan kepercayaan pada kebutuhan tubuh kita sendiri. Ya. Jadi apapun itu, please, harus ada yang kita sesuaikan dengan tubuh kita. Ikut metode sehat, kenapa enggak ya? Selama itu positif, selama itu berdampak baik pada kesehatan kita. Tapi jangan terlalu banding-bandingkan juga lah pula, ya kan? Karena badan kita beda dengan orang lain, teman Pro 2.

Yes, dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, teman Pro 2. Ini yang versi Jonas Blue ya, remix version di 2019 lalu, sebenarnya udah lumayan lama ya. Tapi easy listening lah, cukup lah ya bikin berisik siang hari kamu. Ya sesekali kita rubah formatnya gitu, jangan slowing full gitu kan. Yang ada kamu yang tadinya udah mulai kayak lelah, udah kerasa ngantuk, jadi kayak makin mendayu-dayu aja teman Pro 2, ya gak sih? Dan semoga aja playlist Egi yang lagi nemenin kamu siang hari ini mampu kembali mengumpulkan partikel-partikel adrenalin kamu. Oh, partikel pula ya kan?

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

coba. Kok ada suaranya? Oh ada. 95 poin 2 RRI Pro 2 FM Loksema Wesal Masal Sabil. Kamu ngelihat gak sih pas konser Timor? Aduh, apa sih nama konsernya kemarin? Baru beberapa hari yang lalu, teman Pro 2 ya, yang dihadiri sama Robby Purba juga. Salah satu yang hadir juga Salma Sahasabil di sana, dan aku ngelihat aura ibu muda ini semakin bersinar ya. Kalau suaranya nggak usah dipastikan kejelekannya, tiada celah untuk Salma Sahasabil karena live-nya aja oke banget, teman Pro 2 ya gak sih? Sekali lagi selamat sore dong ya, udah 3:30. Untuk kamu semua yang lagi di jalan, mungkin berhati-hati dengan kecepatan kendaraan bermotor kamu. Jangan sampai membahayakan kamu dan pengguna jalan lainnya.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kau pulanglah teman Pro 2. Ini lagu syahdu banget, nusuk banget, ya kan? Meskipun slow tipis gitu, tapi berhasil membuat seorang Egi sore hari ini terpukau, ya. By the way, ya, to be honest, aku pertama kali ketemu langsung sama Mario G. Clowney tahun 2014, ya. Waktu lagi cute-cute-nya, waktu lagi masih peralihan dari pelajar ke dewasa saat itu, teman Pro 2, ya. Di mana Gi? Di Nusa Tenggara Timur ketemunya aku sama dia. Waktu itu dia juara 2, Billy dari RRI Jakarta juara 1, dan Akbar sendiri mendapatkan juara favorit pria kategori zona Sumatera. Jadi dulu tuh untuk juara-juaranya tuh ada gak cuma juara 1, 2, 3 runner up juga, teman Pro 2. Ada juara regional kayak Kepulauan Sumatera, Sumatera 1, Kalimantan, gitu-gitu deh pokoknya. Yah, jangan, aku punya pengalaman seru sih. By the way, kita udah hampir masuk asar nih, 6 menit lagi teman Pro 2, ya. Jadi kalau kamu udah ready, udah mandi, udah wangi, udah bersih, yuk kamu ke musala terdekat, ke masjid terdekat, biar lipatan pahalanya makin gede, ya. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Sesaat lagi nih, mesti 6 menitan lagi bersama RRI Pro 2 FM Lok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat 2 pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan al

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fath ayat terakhir, Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah mereka ada di bekas-bekas sujud mereka. Ini artinya bahwa orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, salah satunya akan terlihat dari atharis sujud, bekas-bekas sujudnya di wajah mereka. Walaupun tidak semuanya ada atsar sujud, dan kita tidak perlu menjudge orang yang tidak punya atsar sujud. Ini juga menjadi pelajaran bahwa semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan efek atau memberikan hasil yang berbekas. Seperti seseorang yang secara sungguh-sungguh berolahraga, maka akan terlihat efek atau bekas-bekas kesungguhan dia dalam berolahraga itu kepada kesehatan dia, kepada fisiknya yang bugar, kepada ototnya yang kuat. Itu adalah bekas-bekas yang muncul karena kesungguhan dia dalam berolahraga. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka hasilnya adalah muncul kebijaksanaannya, muncul kearifannya, wawasannya yang luas. Itu adalah wujud dari kesungguhan dia dalam mencari ilmu. Lalu apa kira-kira bekas tanda-tanda yang muncul setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita melakukan rangkaian ibadah, bukan hanya satu ibadah. Ada puasa, ada taraweh, ada tadarus, ada sedekah, ada itikaf dan qiyam. Kira-kira dari semua rangkaian ibadah itu, apa bekas yang bisa menjadi tanda bahwa kita melaksanakan ibadah dengan baik? Kata ulama, salah satu di antara bekas dari ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah istiqomah dan dawam. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal, maka kesungguhan itu akan menjadi habit, akan menjadi karakter. Karena 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk membentuk sebuah habit atau karakter. Contoh, apabila kita selama bulan Ramadan menahan emosi, karena berpuasa artinya menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri di siang hari, dari marah, dari ngomongin orang lain, menahan diri nih. Kalau kita sudah mampu menahan emosi, menahan lisan, menahan mata sepanjang bulan Ramadan karena takut puasa kita jadi batal, maka insya Allah karakter itu akan menjadi habit kita, sifat kita, perilaku kita di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita pengen tahu kira-kira Ramadan saya udah benar belum ya, coba lihat bekasnya, ada nggak di luar Ramadan sisa-sisa dari Ramadan itu, dan berapa lama bekas itu bertahan. Kalau bekas itu bertahan selama 1 tahun sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat sempurna. Maka berapa lama bekas itu bertahan, itulah ukuran dari kualitas ibadah kita selama Ramadan. Kalau pada tanggal 1 Syawal, hari Lebaran, bekas itu sudah langsung hilang, sholat udah gak tepat waktu, kemudian udah mulai gampang baperan lagi, kemudian gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga mata, udah gak tahajud lagi, udah gak sedekah lagi, udah gak tilawah lagi dalam waktu yang lama, berarti Ramadan kita belum sungguh-sungguh dan tidak berbekas. Maka para ulama mengatakan, cobalah mengukir bekas-bekas ibadah kita sepanjang Ramadan di dalam karakter kita dan di dalam hati kita. Kalau ibadah kita membentuk karakter dan menambah iman di hati kita, insya Allah berarti itu tanda-tanda Ramadan kita adalah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 2 atau 3 hari lagi yang tersisa. Semoga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah kita, sehingga beres Ramadan ini kita masih menjadi orang yang tetap beribadah kepada Allah. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak mati. Barakallahu fikum.

Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

pas banget di jam 4:30 sore hari ini teman Pro 2. Halo, selamat sore paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe. Ngapain di jam segini ya? Ada yang lagi rindu mungkin kayak kata Bang Firja ya. By the way, kamu pernah gak sih terjebak pada tren baru tanpa memahami kebutuhan tubuh, teman Pro 2? Ini mesti dalam rangka diet sehat ya. Ya, bisa jadi ya, aku maksud itu adalah ketika hari ini kamu ingin mencoba intermittent fasting ya, atau IF-IF-an itu kan. Besok kamu tertarik sama cold plunge ya, lalu minta minggu depan lagi kepikiran ikut tantangan yang lain-lain lagi. Semua dicoba karena terlihat menjanjikan hasil cepat dan terasa seperti sebuah kemajuan. Namun yang harus kita tahu adalah tubuh justru terasa semakin lelah dan pikiran makin penuh ya. Mengejar hal baru sering memberi ilusi progres. Sensasi mencoba sesuatu yang berbeda dianggap sebagai langkah menuju sehat. Padahal belum tentu cocok, teman Pro 2 ya. Fokus pada hal dasar seperti tidur cukup, bergerak rutin, makan makanan yang masih bisa dikatakan sehat dan bergizi, jauh lebih berdampak dibanding terus berganti metode diet. Halo cewek-cewek yang sering nih biasanya ya kan. Kalau cowok tuh biasanya ngebanting diri untuk olahraga karena gak tahan untuk nahan nafsu makan tuh. Kadang aku pribadi tuh susah banget untuk nahan, teman Pro 2 ya. Tapi kalau dibanting dengan olahraga, insya Allah ya, selalu ada jalan menuju sehat.

Ya, dan pengen nanya juga nih, sejauh mana udah pencapaian kamu dalam rangka diet sehat kamu di 2026 ini, teman Pro 2? Ingat, bulan depan itu sudah Agustus ya, bulan kemerdekaan, merah putih di mana-mana, teman Pro 2 ya. Semoga semangat menuju kemerdekaan NKRI bulan depan juga menyemangati diet sehat kamu ya. Rani Pandugo featuring Pamungkas dengan Friends yang satu ini. Nanti juga ada You Are Free from Icona Pop featuring Ultra. Itu asik juga lagunya. Beberapa lagu yang high beat ya, agar kamu terhibur, rasa lelahnya tergantikan dengan adrenalin yang baru, sambil mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Lihat seseorang yang kita sukai loh, kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Gak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

52 RRI Pro 2 Evolox Mawe, teman terbaik kamu Radio Yonak Muda. Hello para pendengar Pro 2 yang ngerasa pecinta pedas. Kenapa Gi? Karena bagi sebagian orang makan terasa kurang lengkap tanpa adanya sambal atau makan pedas, teman Pro 2. Selain memberikan sensasi yang menggugah selera, ternyata makanan pedas juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh katanya ya. Kenapa? Karena rasa pedas pada cabai berasal dari senyawa yang disebut capsaicin, teman Pro 2. Dan senyawa inilah yang memberikan berbagai efek positif bagi tubuh ya. Capsaicin sendiri diketahui dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori menjadi sedikit lebih optimal. Meski bukan solusi utama untuk menurunkan berat badan, konsumsi makanan pedas dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Ya, selain itu makanan pedas juga dapat membantu meningkatkan nafsu makan dan merangsang produksi air liur serta cairan pencernaan. Bagi sebagian orang, hal ini dapat membuat proses pencernaan terasa lebih nyaman. Ya, meski memiliki banyak manfaat, teman Pro 2, makanan pedas tidak selalu cocok untuk semua orang ya. Mengkonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan nyeri lambung, diare, atau memperburuk keluhan pada penderita penyakit GERD, mah, maupun gangguan pencernaan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali batas toleransi tubuh masing-masing. Bener banget ya. Jangan gila-gila ngelihat influencer mukbang, kamu juga pengen mukbang, padahal tubuh kamu gak cocok dengan apa yang mau kamu makan gitu ya. Ujung-ujungnya lari langsung nyari toilet terdekat karena pengen terbang sana, terbang sini, terbang gak tuh. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua yang mungkin saat ini juga lagi lapar ya. Si paling penggila pedas, sometimes it's okay. Tapi ingat kata abang, apapun yang berlebihan itu not good, gak baik, teman Pro 2. Nah, ini ada lagunya si Aman, judulnya Kini, enak banget. Ya, kalau kata aku lagunya Aman yang judulnya Kini ini saingan sama sambel enaknya, teman Pro 2. Menurut kamu, simak deh yang satu ini.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
4: Ya ibu, kok banyak banget sih?
5: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
3: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: ada yang romantis milik Yayon Mirai dengan Always Teman Prodoa. Hampir di jam 5:30 sore hari ini ya, kalau kamu belum mandi sore mungkin ya, atau selama ini kamu beranggapan kalau seandainya sebenarnya tuh kamu orang yang paling benar banget untuk soal bersih-bersih teman Prodoa ya. Karena terkadang tuh kita suka punya pendapat sendiri. Nah kalau aku pribadi juga gitu, habis guyur kalau untuk urusan badan, habis guyur semuanya ya, yang pertama dilakukan adalah memakai shampoo teman Prodoa. Kalau aku ya, sambil gosok, bilas lagi shampoonya, masuk pemakaian shampoo kedua ya. Karena biasanya ada orang yang cuma satu kali bilas, kalau aku kayak cuci baju, cuci rambut ya, dua kali bilas. Terus baru deh pakai sabun, sikat gigi, terus pakai facial wash ya, pokoknya hal-hal yang dianggap membersihkan diri kamu. Semoga kamu selama ini juga udah benar ya urutan mandinya. Tapi ini ada juga nih salah satu informasi yang bisa kamu dengar. Siapa tahu kamu termasuk orang yang punya urutan mandi seperti ini.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Smawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Ada Mahen ini, udah lama gak denger lagunya Mahen, Pura-pura Lupa atau Pura-pura Tuwo. Biar aku yang pura-pura. Bisa jadi ya, untuk kamu semua yang ngerasa awal bulan banyak tagihan, jangan pura-pura lupa ya. Itu bagian dari kewajiban yang harus kamu laksanakan karena sudah ada akad di dalamnya. Sekali lagi, selamat sore paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Smawe. Thank you so much ya, di antara lelahnya kamu kesana kemari, semoga hasil hari ini akan lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya dengan segala usaha dan doa tentunya ya. Menyongsong waktu sholat maghrib, nantinya banyak lagu keren dalam jazz music. Dan seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti yang namanya Music Love Chat, teman Pro 2.
1: Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
0: Ada kalanya kita lupa beneran, tapi kalau pura-pura lupa itu gak baik ya. Semoga kita tidak memelihara hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita. Run featuring Salma Salsawil. Hai, tunggu dulu. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan

orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas. Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul abdi walam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal soleh, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian, salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal, pas lagi susah baru rajin tahajud, pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

95,5 Komedio Pro 2 Laksmi, teman terbaik kamu. Kita gabung sama Pro 2 Jakarta atau Pro 2 untuk MLC malam hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: ramai banget ya. Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, drum. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh,
1: beneran?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Buat teman-teman hal-hal yang
7: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan.
3: Itu menyala. Terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar. Udah. Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
7: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh, misi interpretasi. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih. Berempat gitu.
0: Iya.
7: Berempat.
3: Summerlane.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
7: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
7: kalau
6: November
7: rilis.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlane, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlane yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu, ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, memang.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: berkasar.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Anjing,
0: man.
3: Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlane.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Iya.
3: Yeah. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
2: Tidak ada.
7: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger enggak, satu enggak, orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah. Ya,
3: kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
2: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah.
2: Kan.
1: Bener.
0: Ya,
2: gitu sih. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget lah sama yang sambilin kemarin gitu.
0: Iya,
1: bener-bener.
0: Iya.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Oke. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Cerita cinta diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili. Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki?
1: Jangan. Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: Empat. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Hmm. Oke. Okay.
3: Ada di track judulnya Abu-abu.
1: Hmm.
3: Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu.
1: Hmm.
3: Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung.
0: Hmm.
3: Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah? Yeah.
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan? Tapi ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh cuma bro dua ya, selesai ya sekarang.
1: Aduh.
0: Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin.
0: Yeah.
3: Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan.
0: Yeah.
3: Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu.
0: Yeah.
3: Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu bener, sih. Bener, bener,
3: dan bener. Responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam. Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Rilis, rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: lah.
1: Betul sekali.
2: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
2: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
2: Ada udah, berapa ya yang keluar?
3: Sama kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
2: 4 MV. Wow.
3: Itu kita
2: cek aja. Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil ini tuh selesai tuh.
2: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
2: Oke. Bisa dicek ya teman Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
2: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
2: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
4: Menguji perpecahan.
2: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
2: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band romansa.
1: Let's go.
2: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
2: Oke.
1: First question.
2: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu.
2: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
4: Atau
2: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
2: lebih
1: bersuara
2: dulu,
1: boleh.
2: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
2: momen
4: itu.
1: Jadi
3: harga juga.
4: Iya makanya bingung juga sih ya. Kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Oke.
3: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
2: gila-gila.
3: Tapi sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang emang orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
2: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
2: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
2: iCloud-nya full.
5: Konklusi mungkin seru-seru aja.
2: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
2: Oke.
1: Alright.
2: Setuju ya.
3: Gua enggak datang. Daripada gak datang.
1: Bener.
3: Diancam balik ya.
2: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
2: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
2: Lo ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
2: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
2: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
2: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
2: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
2: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Itu bener. Nah,
4: mempermudah sih.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
2: Benar.
5: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.

0: biar kerasa biar, dari awal jerninya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
1: Sekarang sih gampang, gitu. Gak suka skip dia.
2: Iya.
1: Kayak denger intronya aja, gue gak suka ya nih.
2: Iya sih. Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
2: Yeah.
3: Kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
2: Bener.
3: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
4: Tahu-taunya kan diantara kalian.
2: Bener. Iya yeah. Rame-rame ya. Kayak
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
2: Benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh.
1: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
1: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
1: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
2: Benar.
4: Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
2: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes. Tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
0: deh.
2: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
1: Gak apa-apa sih sebenarnya.
3: Yeah. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
1: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Okay.
4: Emang ngapain tidur?
3: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
1: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
2: enggak mau kan. Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
2: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
0: Gimana menurut
4: semangat tadi mana nih?
3: Viral berapa yang lu beda-beda?
2: Viral berapa yang
0: misalnya sebesar garam dan madu deh.
1: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
1: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
2: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
2: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
1: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
3: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di
1: SCBD
3: lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa.
2: S-nya 2
3: Romansa S-nya 2
1: _ Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Oil Shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi biar bisa swipe up? Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih. Doki. Dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke. Kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

95 Komedio Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam, teman berdua tadi waktu azan Isya untuk Lox Medan sewaktu udah di jam 8 lebih 6 menit. Dan sekarang sudah di jam setengah 9 malam untuk kalian semua yang baru aja selesai salat Isya. Alhamdulillah, barakallah ya. Jangan tunda-tunda deh teman Pro 2 ya. Yang wajib didahulukan, benar gak? Ya kali ini obrolan komunitasnya, walaupun Dera sendirian gak berkomunitas ya. Malam hari ini kita ngebahas tentang pengaruh media sosial terhadap kebutuhan validasi. Ih, serem deh judulnya. Kok serem sih Kak Dera? Iya, validasi itu kan. Ada yang tahu gak validasi itu apa? Kalau ada di kalau ada dikaitkan antara media sosial dengan validasi itu memang tidak bisa dipisahkan, tahu peradua ya.

Ya, kalau validasi ini dalam konteks kita ngomongin media sosial, ini validasi seperti sesuatu yang mengacu pada pengakuan atau perasaan diterimanya seseorang di lingkungan sosial tersebut. Nah, dalam percakapan di media sosial seperti beberapa medsos yang sudah kalian gunakan ya, selain pengakuan, validasi ini seperti dukungan gitu. Jadi validasi ini adalah membuktikan ya, kalau seseorang yang menggunakan media sosial itu mengacu pada pengakuan atau perasaan diterimanya seseorang di lingkungan sosial tersebut, teman produan. Terus kenapa sih validasi di media sosial itu terasa lebih penting daripada dunia nyata? Ya intinya sih ya, mencari validasi eksternal ini bisa menimbulkan kecemasan, tempura dua ya. Validasi eksternal ini bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan nih harga diri menjadi rendah jika ekspektasi dan realita itu gak sesuai. Jangan sampai dia jauh-jauh dari kita ya. Ya, seseorang yang semakin ketagihan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Dan mengapa validasi di media sosial terasa lebih penting daripada di dunia nyata ya? Karena validasi di media sosial ini terasa lebih penting karena responnya cepat, mudah diakses, dan mungkin jumlah orangnya tuh lebih besar ya, masanya lebih besar. Dan seseorang yang ngerasa diterima di media sosial ini akan terus menciptakan penerimaan yang lebih besar dengan apapun caranya. Ya, kebutuhan akan validasi terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial nih, teman produa ya. Bahkan dalam jurnal Psychology Today ini disebutkan bila validasi diri menjadi kemampuan untuk mengenali dan mengakui pengalaman internal yang bergantung pada feedback. Jadi validasi ini sangat mengandalkan feedback ya, atau penerimaan pikiran baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk membuktikan bahwa suatu pengalaman atau perasaan dianggap valid. Tapi masalahnya nih, teman peradiwa, validasi ini berkembang gak cuma di media sosial, melainkan menjadi kebiasaan di dunia nyata. Itu yang harus kita tahu dulu nih, kita sadari dulu para pecinta media sosial, pecinta dunia maya. Ya, hal ini memunculkan masalah jika seseorang mulai menganggap validasi eksternal adalah satu-satunya ya validitas yang dia miliki. Terus ada kerugiannya, jelas dong. Salah satunya adalah mencari validasi eksternal ini bisa menimbulkan kecemasan, tamu peradua. Gimana kita gak cemas gitu ya? Mungkin orang yang memberikan validasi tersebut kita gak tahu siapa, gak kenal, cuma follow aja. Nah, apa sih yang harus dilakukan, tempura 2? Ya, jadi mulai menganggap validasi orang lain sebagai kebutuhan yang gak dapat tergantikan, terutama melalui media sosial ya. Jadi kalau bisa sih memutus siklus validasi dilakukan dengan belajar mencari validasi secara internal aja. Kalian bentuk deh ya, komunitas misalnya, atau jadikan keluarga, teman-teman terdekat sebagai orang-orang yang mengenal kita, yang jujur memberikan validasi untuk kita. Kalau nggak baik, ya udah dibilang benar-benar nggak baik, butuh diperbaiki gitu kan. Atau mungkin kalian istirahat aja dari media sosial kalian ya. Ini menjadi langkah yang baik untuk memutus siklus ini. Jadi rangkul orang-orang terdekat aja gitu, yang internal, yang benar-benar kita kenal dia, dia kenal kita. Kenapa? Karena pasti ada kejujuran kan di dalamnya. Kalau kita tanya menurut kamu aku gimana gitu, ya jujur-jujuran aja tanpa dia, daripada kita tuh dapat validasi dari media sosial yang orangnya juga kita gak tahu siapa, gak kenal, gak pernah ketemu. Kan jadinya gitu ya, lelah ya kalau terus menuntut validasi apalagi dari eksternal, khususnya di media sosial. Gimana sama kamu? Ada yang pernah merasakannya dan akhirnya berhasil bebas dari belenggu itu? Intinya sih, Tom Pro 2, kalau
di media sosialnya ya, di dunia maya itu terlihat yang baik-baik aja, happy-happy aja. Ya memang yang diposting itu kan yang happy-happy nih, yang bahagia-bahagianya aja. Kita kan gak tahu ya gimana berdarah-berdarahnya orang tersebut, perjuangannya lah ya intinya, untuk bisa terlihat bahagia seperti itu. Pasti butuh proses, butuh kerja keras ya kan. Jadi please lah, jangan dilihat dari happy-happy-nya aja. Banyak juga kok yang media sosialnya terlihat bahagia tapi aslinya enggak, teman Pro 2. Jadi ya sudahlah, jangan terlalu menggantungkan cerita hidup kita nih sama media sosial. Apalagi kalau media sosialnya orang lain.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

di Stellar Swift on Radio with Wishlist di versi 20.55 menit malam hari ini. Balik lagi tentang media sosial dan validasi ya, saat apresiasi berubah menjadi ketergantungan. Seperti yang Dera bilang tadi di season awal ya, media sosial ini telah menjadi bagian yang gak dipisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk para generasi muda. Ya, banyak platform banget nih digital ya, kini bukan hanya dimanfaatkan sebagai sarana berbagai informasi dan hiburan, tapi juga menjadi tempat untuk mencari pengakuan dari orang lain ya, seperti jumlah like-nya berapa, komentarnya gimana, nah hingga jumlah pengikut ya, followers, yang seringkali dianggap sebagai tolok ukur penerimaan sosial. Sehingga gak sedikit teman pro 2 penggunaan yang merasa, para pengguna ya, yang merasa harus selalu tampil sempurna di dunia maya. Nah, sejumlah penelitian dalam jurnal psikologi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan ini bisa meningkatkan kebutuhan seseorang terhadap validasi sosial. Respon positif berupa like ya dan komentar ini mampu memicu rasa senang karena berkaitan dengan sistem penghargaan di otak. Tapi ya, ketika respon yang diterima nggak sesuai harapan ya, sebagian orang ini bisa mengalami rasa kecewa, cemas, bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri, tahun pro 2. Dan kondisi ini menjadi pengingat kalau penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran dan juga kesehatan mental. Karena apa? Karena ya, validasi dari orang lain ini merupakan kebutuhan yang wajar sih ya sebagai makhluk sosial. Tapi kalau kebahagiaan hanya bergantung sama penilaian orang lain, teman pro 2, dan itu di media sosial pula, ini jelas ya akan mempengaruhi kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional kita. Karena itu penting bagi setiap pengguna untuk membangun rasa percaya dirinya tanpa harus dapat dari validasi teman pro 2. Ya, penting banget untuk mendapatkan dan menciptakan rasa percaya diri dari dalam diri sendiri ya. Jadi tuh jangan semata-mata dari interaksi di media sosial aja ya, kita nggak kenal ya siapa yang ngasih komentar bagus nggak bagus gitu kan ya, nama aja netizen. Ya, netizen ya disebutnya ya teman pro dia. Ya, fenomena ini menjadi pengingat kalau media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi, belajar, dan membangun relasi. Bukan cuma untuk mengukur nilai diri kita nih teman pro 2 ya. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang positif tanpa harus terjebak dalam kebutuhan validasi yang berlebihan. Keseimbangan antara kehidupan digital, kehidupan nyata ya, medsos sama dunia maya itu harus seimbang teman pro 2. Kenapa? Itu adalah kunci. Kunci untuk menjaga kesehatan mental di era modern ini, di era digitalisasi ini, yang apa-apa tuh memang harus ya gitulah ya, media sosial ya teman pro 2. Semoga ya kita nggak lagi menjadi hamba medsos yang berlebihan, pro 2, yang apa-apa tuh butuh validasi, butuh pengakuan, ya kan? Ya udahlah ya. Jadi apresiasinya itu harus dari orang internal aja, eksternal aja, tom pro 2, yang kenal sama kita, yang benar-benar tulus sayang sama diri kita. Ya, setuju nggak? Bukan pro 2, tapi nggak boleh menggunakan media sosial, boleh, tapi jangan jadi tempat validasi ya, capek. Capek kalau hidup harus bergantung sama penilaian orang lain, dan itu di media sosial pula. Oke, okay? Itu dia tema kita di malam hari ini. Pengaruh media sosial terhadap kebutuhan validasi. Dan nemenin kalian sampai
sampai di jam 12 malam untuk edisi kali ini. Hari ini cukup full giat ya. Full giat banget, tadi jam 8 udah ikut apel, lanjut sama rapat umum, ketemu sama teman-teman, terus pulang istirahat sebentar, lanjut kerja. Semoga besok bisa lebih baik dari hari ini, teman Pro 2. Upayakan terus, usahakan terus, dan jangan lupa disertai sama doa. Ya, Pro 2 Lux Bawi, teman terbaik kamu.

Darinya Nastres, Tau Radio tunjukkan cintamu dalam banget ya liriknya ya. Jadi untuk kalian yang mau bilang sayang, bilang cinta sama pasangan, sama keluarga ya, mau ucapin terima kasih untuk orang-orang baik yang udah nemenin kita dalam keadaan, gak cuma dalam keadaan senang tapi juga dalam keadaan susah. Yaudah dibilang aja Tau Radio, jangan ditunda-tunda. Ya karena waktu gak pernah tahu ya. Diungkapin aja, apalagi ini untuk yang anak rantau yang hari ini mungkin belum nelpon ke rumah mau ngabarin tentang hari ini kejadiannya apa, ngapain aja Tau Radio. Ya bisa langsung menghubungi orang tua sambil nanya hari ini ngapain aja, kemana aja gitu ya. Intinya komunikasi itu harus lancar nih teman Produa, ya kan? Gimana coba? Segala sesuatu dikomunikasikan aja biar mudah, biar enggak cemas. Intinya jangan gengsi-gengsi ya. Karena kita enggak pernah tahu waktunya itu sampai kapan. Tahu-tahu nanti ya gitu deh ya. Selamat malam, udah di jam 9:16 malam hari ini. Untuk kalian yang mungkin aja baru sampai rumah dengan segala kelelahannya ya, dari tadi pagi jam segini baru sampai di rumah, atau mungkin yang baru aja sampai kembali di kota Loksmawe setelah menghabiskan liburan kemarin, walaupun hari liburnya belum habis. Udah keluar kota ya, beli perlengkapan sekolah ya kan. Ya udah deh, alhamdulillah ya, semoga tetap sehat terus. Yang mau istirahat di jam segini udah terlalu lelah, jangan lupa untuk memaafkan orang-orang yang mungkin aja hari ini ada menyakiti kita. Sulit, tapi ya mau gimana dong. Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Let's go. This day day Shakira, Shakira nomor 2. Ya, ngomongin Shakira ini emang gak pernah ada lelahnya tahun pernah dia. Kalian tahu gak berapa usia Shakira? Gak sopan banget sih ngomongin usia. Bukan, kita bukan mau kaitkan ke situ teman peradio, tapi dengan dia yang masih cantik, energik gitu ya. Dia ini kelahiran lahir di 2 Februari 1977. Usianya itu udah hampir kepala 5. Ini 49 tahun teman peradio. Tapi kalau soal ngedance ya, suaranya, performanya tuh masih oke banget teman produa. Pengen juga punya jiwa muda kayak gitu ya. Usia udah kepala 5 gitu kan, tapi masih energik, masih oke untuk soal karya teman produa. Gimana sama kalian ya, atau kita-kita yang masih kepala 2, kepala 3? Yang udah bawa tuh capek, mager gitu ya. Apa-apa tuh pengennya instan teman produa. Apa-apa pengennya gak mau capek-capek lah. Pokoknya maunya yang mudah-mudah aja. Ya, bahkan sekarang nih para generasi mudanya tuh generasi mageran katanya. Setuju gak? Gak semua kok. Ya, ada beberapa orang yang memang ya mageran aja gitu ya. Ada yang kalau gak gerak sakit badannya. Ada gak sih kalian tipe yang gitu, kalau gak ngapa-ngapain tuh pengennya pokoknya ada aja yang dikerjain teman perempuan. Semoga bisa sehat terus ya, bisa energik terus, kesehatannya, lututnya. Karena sih kalau berdera ya, kesehatan itu yang paling mahal. Bahkan dalam Islam juga ya, beribadah tuh kan butuh tenaga ya. Baik itu sholat sehari semalam 5 waktu ya, yang wajibnya belum yang sunahnya. Terus nanti kalau kita mau umrah, mau haji, itu kan butuh stamina ya, butuh kesehatan teman perdua. Jadi semoga mulai dari sekarang udah bisa dijaga terus kesehatannya ya. Yang pada mau nonton bola teman perdua, siapa sih tim favorit kalian ya? Ini yang mulai memanas nih, seperti Portugal, Spanyol. Nah, besok tuh teman Pro2 ya, Portugal versus Spanyol di jam 2 dini hari. Oh, habis nonton bola, kerjanya biasa gimana? Tetap harus sih. Tetap harus teman Pro2. Ini yang benar-benar menjadi, atau siapa sih prediksi kalian nih kira-kira nih tahun Pro2 ya, setelah kesini ya kan, apakah Portugal ya akan pulang menjadi sang juara? Biasa gitu ya, ada prediksi-prediksi gitu ya untuk kalian yang udah nonton, yang ngikutin banget, yang gak pernah ketinggalan tahun Pro2.

Raisa Ramadhani, teman radio ya, tak bisa gantikannya. Emang kalau udah susah ya jadi sosok pengganti teman radio kalau memang sudah gak terganti, mau gimana dong? Jangan memaksakan teman radio ya, karena mungkin banyak kenangan, banyak hal-hal yang sulit dilupakan. Sementara ada lembaran lain yang berusaha minta dibuka gitu ya, memulai lembaran baru gitu. Susah sih Tom Radio, jadi kalian jangan coba-coba deh kalau misalnya aja mau menjalin hubungan ya sama seseorang yang masih belum selesai di masa lalunya, apapun itu Tom Radio. Takutnya nanti merana terus ya. Formasi 21 lebih 57 menit di malam hari ini. Gimana sama kalian yang terus menikmati malam harinya bersama Prodiolog Semawi? Semoga koleksi lagu-lagu pilihannya bisa menghibur, dan semoga gak ada yang galau ya malam hari ini.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Soal pribadi mesra-mesranya kecil-kecilan dulu, Tom Freddy. Ini juga lagu yang menjadi salah satu makna dan liriknya sangat dalam sekali ya, tentang kehidupan saudara antara abang, adik, kakak yang perjalanannya susah banget, Tom Freddy. Kalau kalian lihat video klipnya tuh, wow, perjuangan sang kakak tuh luar biasa ya. Jadi semoga saja yang pernah merasakan eratnya, begitu eratnya persaudaraan antara kalian nih, persaudaraan antara adik, kakak, dan abang, semoga tetap bisa terus dijaga ya, namanya keluarga ya. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Semoga lagu ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap keluarga Tom Freddy. Selamat malam semuanya. Setelah ini kita akan masuk di Jazz Music sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Sekalian Dera juga pamit dari ini dengar kalian. Semari nanti juga masuk di penutup siaran di jam 12 malam di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu, teman Prodio. Terima kasih. Besok kita ketemu di jam 3 sore di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Soya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, senang sekali Chef kembali nemenin kalian nih di hari Selasa ini tahun Pro 2. Dan ya teman Pro 2, di pagi-pagi kayak gini kita harus banget ya, harus tetap menjalani hari ini ya, awal hari inilah kita bilangnya gitu, menjalani awal hari ini dengan penuh afirmasi positif dan juga semangat kita tahun Pro 2 ya. Supaya ya kalau awal paginya aja udah semangat gitu ya, nanti kedepannya juga bakalan jadi lebih enak gitu ya kan. So ya tahun Pro 2, malam tadi ya, di hari tadi gitu ya, jadi tersaji satu buah match yang cukup luar biasa dari Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2, yang dimana Portugal bertemu dengan Spanyol tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2, hasil Piala Dunia 2026 ini Spanyol berhasil menghentikan Portugal ya. Miguel Merino pahlawan Spanyol ke 8 besar tahun Pro 2 ya. Siapa sih Miguel Merino ini sebenarnya tahun Pro 2 ya? Miguel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit ke 90 plus 1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar tahun Pro 2. Strategi Jito Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam ya. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari João Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan menjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting ya tahun Pro 2. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang João Félix dan Cristiano Ronaldo di dalam situasi beruntun. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya tahun Pro 2 ya. Memasuki di babak kedua, permainan berjalan ketat. Kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Miguel Moreno yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Gol di injury times ya memastikan Spanyol lolos ke 8 besar tahun Pro 2 Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara sekuat Matador, tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026 ya. Dan so ya teman Pro 2, dengan hasil yang seperti ini ya, selamat buat Spanyol melangkah ke 8 besar teman Pro 2. Dan sayang sekali Portugal harus terhenti ya, gak bisa memperpanjang langkahnya di Piala Dunia 2026 ini. Dan so ya teman Pro 2, last dance-nya dari sang legenda Cristiano Ronaldo teman Pro 2, dan akhirnya berpamitan dan ya harus angkat koper lah dari Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 ya. So buat kamu yang menggemari ya atau fansnya Cristiano Ronaldo, ya enggak apa-apa tahun Pro 2, mungkin ada kesempatan di lain waktu nanti ketika dia menjadi pelatih ya, atau mungkin ketika dia ya siapa tahu mungkin dia menjadi pelatih dan seperti apa, kita lihat aja ke depannya tahun Pro 2 ya. Kemarin juga ketika disinggung dia bakalan pensi atau enggak sehabis Piala Dunia 2026 ini, dia belum mau bahas teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah belum kayaknya dia belum pengen ngomongin aja gitu. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, kita doakan yang terbaik untuk sang legenda Cristiano Ronaldo teman Pro 2, dan juga untuk para pecinta La Furia Roja teman Pro 2 Spanyol ya. Selamat menuju ke 8 besar teman Pro 2, dan bakal menunggu hasil dari ini nanti pertandingan antara Belgia dan juga Amerika Serikat teman Pro 2 ya. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radio.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.